Kutse kwe kutana ipine nsini nyanti la tuwanko. Kukuwako isont ileno isan etsan apar sangat atagenda. Etsan itana itandu kutana itinotsan hutsetena kanise anise.